0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM. Sahabat Mutatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi

masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
7: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
7: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
9: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
8: Iya, Pak.
10: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
12: Aku di sini, Bu.
11: Terus yang nonton TV siapa?
12: Semut.
11: Kalau kipas?
12: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
11: Kalau kerannya?
12: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
11: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
12: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
11: Nah, itu baru anak hebat.
12: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Multatuli FM. Teman
1: setia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lega.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Aduh, mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
7: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
6: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
7: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung Banten 89 Mugat Levan, cerdas informatif dan saludin. Hai, selamat pagi. Diawali di dengan armada pergi pagi pulang pagi. Nah, bisa ucapkan selamat pagi untuk sahabat Multatuli. Dan ini sudah 20 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini di Multatuli pagi di tanggal 4 September 2026 hari Jumat ya. Aktivitasnya setengah hari, kantornya setengah hari, kerjanya setengah hari, besok udah weekend. Mudah-mudahan sekarang bisa diselesaikan segala macam tugasnya biar tidak terdistrak nanti untuk besok yang mau weekend bersama keluarga ya. Karena 3 bulan ke depan gak ada long weekend, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin weekendnya bersama keluarga ataupun yang memang sudah merencanakan dengan matang gitu ya. Yang pasti mudah-mudahan kabar terbaik untuk semuanya dan juga untuk semua para pedagang kaki lima, UMKM, untuk para pilot angkot juga ya, untuk ojol juga selamat pagi, dan juga untuk semua ASN, PNS, P3K, atau juga semua OPD deh ya yang ada di Kabupaten Lebak, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Lanjut, kita bergeser. Lagu ya, kita throwback lah. Shalom 7.

0: 101.3 FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 101.3 FM. Lebak banget. Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
4: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
3: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
4: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Masih di penjelasan saya langsung di jalan Abdi Negara Persatu Rakas Bitung Banten 89 Multatul FM, cerdas, informatif, dan selektif. Ada Yura Yunita dengan Tanda. Tidak terasa sudah 44 menit sampai pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Multatul, dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung di Multatul Pagi di hari Jumat 4 September 2026 ya. Top 3 sponsor Navi siapa untuk pagi hari ini? Di antaranya adalah di dunia olahraga ya. Mulai dari Timnas Indonesia U20 yang mengalahkan Laos hingga Calvin Verdon bawa Lille menang di League One. Kita ke berita pertama. Bilal Hasan rayu sang ibu untuk nonton langsung UFC. Jadi petarung UFC berdarah Indonesia Bilal Hasan ini berniat jejali video pertarungannya agar sang ibu mau nonton duelnya secara langsung di oktagon. Bilal menorehkan debut manis di ajang resmi UFC usai menang KO lawan Nelson Rojas dalam UFC Fight Night di Shanghai, China. Namun Bilal menyebut belum memperlihatkan detail momen menumbangkan lawan di arena. Jadi Bilal ini belum memperlihatkannya. Padahal ya bisa makan bersama biasanya ya, tapi ya setelah itu mungkin dia lupa untuk menunjukkannya kepada sang ibu gitu ya. Berita selanjutnya, Verdon antar Lille menang dan rebut puncak klasemen. Calvin Verdon turun bermain dalam laga Toulouse vs Lille di Stadion de Toulouse pada Jumat dini hari, dan Lille menang dan merebut puncak klasemen Ligue 1 untuk sementara. Jadi dalam laga tersebut, Verdon turun bermain sebagai pemain inti dan Verdon dipasang sebagai bek kiri dalam formasi 4-2-3-1. Gol kemenangan Lille atas Toulouse dicetak oleh Ayase Weda, dan laga ini jadi debut Weda. Kita ke berita utama. Timnas Indonesia U20 menang telak atas Laos. Timnas Indonesia U20 sukses mengalahkan Laos 3-0 pada match day kedua grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 pada Kamis malam. Kick-off pertandingan terpaksa diundur hingga 2 jam setelah Stadion Laos National Stadium diguyur hujan deras. Pertandingan baru dimulai jam 9 malam. Fabio Azka Irawan membuka keunggulan Indonesia di menit kelima. Setelah itu Zahabi Goli mencetak 2 gol di menit ke-40 dan 63 untuk membawa Indonesia menang telak di laga tersebut.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Nggak perlu bingung, nggak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
7: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
6: Buset.
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Tanggal 8 September di Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Hari Pamong Praja. Pamong Praja berasal dari bahasa Jawa. Pamong berasal dari kata among atau momong yang berarti mengasuh. Praja, pegawai pemerintah. Jadi, pamong praja adalah pegawai pemerintahan yang tugasnya memomong rakyat.

0: doako.
1: Lebar kulai. Mulai harimu dengan semangat.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya?
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, jelas. Banyak banget nomor beda-beda.

0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak, kunaon ngelamun?
3: Asyik.
4: Entuh, Jang.
2: Ya, Pak, kopi nak.
4: Ohnya bara ringung kieu, nya kedeung deui panen, sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jigana.
5: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Warga Kabupaten Lebak, merapat! Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, secangkir kopi sering menjadi pilihan pertama untuk mengusir rasa ngantuk pada pagi hari. Bagi banyak pekerja kantoran, kopi bahkan sudah menjadi bagian dari rutinitas sebelum mulai aktivitas, ya. Kafein memang dapat memberikan dorongan energi dan membuat tubuh terasa lebih waspada. Namun, efek tersebut cenderung bersifat sementara. Setelah efek kafein berkurang, rasa lelah dan mengantuk bisa kembali muncul. Ahli gizi dari Taiwan, Gao Minmin, ini mengatakan bahwa rasa lesu dan mengantuk terus-menerus tidak selalu berarti tubuh kekurangan kopi. Bisa jadi kebutuhan dasar tubuh seperti asupan nutrisi, cairan, dan paparan cahaya pagi belum terpenuhi dengan baik. Jadi ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu tubuh lebih siap beraktivitas sejak pagi tanpa harus selalu mengandalkan kafein, ya. Ada beberapa kebiasaannya, melansir dari VN Express. Yang pertama, awali pagi dengan sarapan tinggi protein. Jadi sarapan hanya dengan kopi atau makanan yang tinggi karbohidrat olahan, ini dapat membuat gula darah naik dengan cepat, ya. Setelah itu, kadar gula darah dapat kembali turun sehingga energi ikut menurun dan rasa lelah muncul sebelum waktu makan siang. Karena itu, menambahkan sumber protein berkualitas ke dalam menu sarapan dapat membantu menjaga energi lebih stabil. Protein membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna sehingga dapat membantu memperlambat proses pencernaan dan penyerapan makanan. Asupan ini juga penting untuk mendukung fungsi tubuh termasuk menjaga konsentrasi selama beraktivitas, ya. Beberapa pilihan yang bisa dikonsumsi pada pagi hari antara lain telur rebus, teh susu kedelai tanpa gula, atau yogurt Yunani. Sarapan tidak harus dalam porsi besar. Yang terpenting adalah pastikan ada sumber protein dalam menu agar tubuh memiliki bekal energi untuk menjalani aktivitas hingga siang hari. Yang kedua adalah minum air secara berkala. Rasa lelah dan sulit berkonsentrasi pada pagi hari juga bisa berkaitan dengan kurangnya cairan, ya. Otak sebagian besar terdiri dari air, sehingga keseimbangan cairan tubuh berperan penting dalam menjaga fungsi kognitif. Jadi ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan, konsentrasi, kecepatan berpikir, hingga kemampuan bereaksi ini dapat ikut terganggu. Gak sedikit orang yang mengira rasa lemas tersebut disebabkan kurang tidur atau terlalu banyak bekerja, padahal tubuh mungkin sedang membutuhkan cairan. Nah, untuk mencegahnya, jangan menunggu sampai merasa sangat haus sebelum minum. Sahabat Mulatuli juga tidak perlu langsung menenggak air dalam jumlah banyak sekaligus, ya. Jadi lebih baik minum air dalam jumlah cukup secara berkala sepanjang hari, dan kebiasaan tersebut membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi dan mendukung fungsi otak selama beraktivitas. Nah, ini diperkuat oleh sebuah penelitian pada 2021 yang menemukan bahwa tidak minum selama 12 jam ini dapat mempengaruhi kewaspadaan dan waktu reaksi. Asupan air yang cukup kemudian dikaitkan dengan perbaikan kedua fungsi tersebut. Nah, yang ketiga adalah cari sinar matahari pagi. Jadi bukan langsung membuka ponsel, ya. Yang harus dibuka adalah jendela. Jadi apa yang dilakukan sesaat setelah bangun tidur ternyata dapat mempengaruhi kesiapan tubuh menjalani hari. Alih-alih langsung meraih ponsel dan menggulir media sosial, cobalah membuka tirai atau keluar rumah untuk mendapatkan paparan cahaya pagi. Paparan cahaya pagi ini membantu memberi sinyal kepada tubuh bahwa hari telah dimulai. Cahaya juga berperan dalam mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh, termasuk mempengaruhi produksi hormon melatonin yang berkaitan dengan rasa ngantuk. Karena itu, beberapa menit berada di luar ruangan pada pagi hari ini dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk membantu tubuh lebih siap terjaga. Sahabat Mulatuli bisa memanfaatkannya dengan berjalan santai, melakukan peregangan ringan, atau sekedar duduk menikmati udara pagi. Selama itu, ya, coba tahan keinginan untuk langsung memeriksa notifikasi di ponsel, ya. Jika pagi hari masih terasa berat, tidak ada salahnya mengevaluasi kembali kebiasaan sebelum beraktivitas. Bisa jadi tubuh bukan sedang meminta secangkir kopi tambahan, melainkan sarapan yang lebih bergizi, cukup air dan paparan cahaya pagi. Nah, dengan membangun tiga kebiasaan sederhana tersebut secara konsisten, tubuh dapat memiliki fondasi yang lebih baik untuk menjaga.
menjaga energi dan konsentrasi sepanjang hari.

0: representing peace and love.
1: Multatuli FM. Teman setia, setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
5: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi, maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari CB menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. CB, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Tanggal 8 September di Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Hari Pamong Praja. Pamong Praja berasal dari bahasa Jawa. Pamong berasal dari kata among atau momong yang berarti mengasuh. Praja, pegawai pemerintah. Jadi, pamong praja adalah pegawai pemerintahan yang tugasnya memomong rakyat.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?

0: Betul, kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Multatuli Pagi hari ini. Masih di Multatuli Pagi. By the way, itu mic-nya nomor 3. Aneh sih, kadang-kadang tiba-tiba harus pindah apa namanya posisi gitu. Sehat yang udah liburan?
1: Ih, sehat loh malam.
0: Kayaknya seneng banget ya.
1: Cuma sakit aja nih Pak, ke kaki Pak.
0: Oh gitu, emang gendong sepanjang jalan?
1: Buka Pak, harus tawaf gitu Pak. Pernah denger gak sih kalau semisal ada beberapa orang yang katanya, ih padahal kan saya kan orang tidak mampu, tapi kondisi saya di kisaran 6-10 sih.
0: Ada. Kemarin ada kasusnya tuh. Pernah nemu juga ada yang tukang beca, dia masuknya desil 10.
1: Waduh. Itu dari mana gitu penilaiannya ya?
0: Entah.
1: Sampai ke desil 10. Desil 10 kan itu udah
0: istimewa banget ya.
1: Iya, Pak, betul. Nah, ini ada informasinya ya, desil tidak sesuai kondisi terkini. Yuk, kita bisa loh perbarui datanya. Gitu. Sudah cek desil belum sama Butatuli? Tapi kalau hasilnya belum sesuai dengan kondisi keluarga yang saat ini ya Pak ya, tenang nih, masyarakat bisa mengajukan pembaruan data melalui aplikasi cek bansos menggunakan fitur usul atau sanggah untuk pembaruan data.
0: Oke.
1: Caranya gampang banget, tinggal unduh dan buka aplikasi cek bansos, registrasi, lalu masuk menggunakan akun yang telah tersedia ya. Kalau belum punya akun, bikin dulu akunnya, gampang kok ya. Habis itu pilih menu usul atau sanggah dan pilih pembaruan data. Isi pertanyaan yang tersedia dan setelah semua pertanyaan terisi, submit deh jawabannya.
0: Oke. Jadi itu ya.
1: Nanti pendamping sosial akan datang ke rumah untuk melakukan verifikasi. Selain secara online, pembaruan data juga dapat disampaikan secara langsung melalui pemerintah daerah. Masyarakat bisa mendatangi kantor desa atau kelurahan sesuai domisili ini dan menyampaikan terdapat data sosial ekonomi yang perlu diperbarui.
0: Jadi kalau misalkan sekarang menurut ya sahabat Motuli, diantaranya yang memang kayaknya gue bukan di desil ini nih posisinya gitu.
1: Langsung aja bisa tadi melalui aplikasi cek bansos atau itu. Datang langsung ke kantor desa ya. Dan penting nih untuk diingat sama sahabat Motuli ya, mengajukan pembaruan data bukan berarti bisa memilih atau langsung menurunkan desil ya, tapi datanya mau diperiksa dulu dan dihitung lagi berdasarkan berbagai variabel dan juga metode yang berlaku.
0: Jadi di cross check lagi
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, betul. Nah, nantinya ini data ini akan menjadi data yang dinamis dan terus diperbarui dan posisi desil juga bisa dihitung kembali secara berkala. Gitu ya.
0: Jadi paham ya semuanya ya. Jadi kalau misalkan memang enggak sempat untuk datang ke kantor, bisa lewat online tadi ya?
1: Bisa.
0: Oke. Jadi semuanya dipermudah kok ya untuk sahabat Multatuli. Cuma harus dipahami dulu ketika memang sudah mengajukan gitu kan, untuk bukan posisi kita bukan di desil tersebut. Nah, itu butuh proses gitu. Nanti ada cross check dari petugas juga ke rumah gitu ya. Jadi harap bersabar. Semuanya butuh proses. Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum pelanggan, senyumku juga. Tepat di tanggal 4 ini ya, melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Ini adalah temanya. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Itu dari PLN Mobile. Ada yang mau disampaikan dari PLN?
1: Ada
0: pembenaran
1: jaringan kah?
0: Oh, ada. Sepertinya ada, seperti biasa mungkin ya. Tapi biasanya kan lu yang suka nyampein yuk.
1: Aduh, bapak-bapak ini memang malas sekali ya untuk membuka postingan. Ada apa di Malingping?
0: Ada, Malingping aja, oke.
1: Di Kampung Jayasari ya. 4 September dari pukul 8.30 sampai pukul 16.
0: Seperti biasa ya.
1: Terus ini juga mulai 28 September mendatang. Pemberlakuan kuota internet tidak lagi hangus akan mulai berlaku ya.
0: Mulai berlaku ya. Di akhir September nanti.
1: Iya, di 28 September ya, Salmulatuli ya. Karena Menkumdigi sudah
0: mengetuk palu.
1: Sudah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2026. Ini operator seluler wajib menyediakan pilihan layanan yang membuat sisa kuota nantinya yang sudah dibayar itu supaya tetap aktif dan bisa digunakan.
0: Oke, okay, jadi
1: perlu diperhatiin ya. Ini bukan berarti semua paket otomatis jadi rollover gitu. Ada juga yang kasih opsi beberapa mekanisme seperti akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi ataupun refund gitu ya. Jadi enggak semua operator nantinya akan punya skema yang sama gitu loh, Pak. Tapi
0: ada masih, pilihan.
1: Tapi masih tetap benang merahnya adalah tidak hangus.
0: Tidak hangus. Pokoknya tidak hangus berarti opsinya adalah
1: bisa diakumulasi,
0: terus perpanjang. Itu tinggal milih aja ya berarti ya. Oke, oke, oke.
1: Nanti kita buktikan ya 28 September nih.
0: Udah nuntut ya, udah ancang-ancang nih.
1: Enggak, ini bagus Pak programnya.
0: Iya, betul,
1: para,
0: betul.
1: Para ojek online tidak menambah lagi biaya
0: biaya tambahan
1: kerjanya gitu.
0: Betul,
1: mereka kan pakai kuota Pak, harganya Pak. Kalau nggak ada kuota gimana mereka cari pelanggan ya kan?
0: Kalau misalnya ada WiFi publik sih sepanjang jalan
1: mereka berarti. Nanti Pak, nanti 2030
0: ya. Oke, ini ada kabar yang memang entah ya, ini termasuk kabar yang baik atau mungkin termasuk kabar yang ya gimana ya. Ternyata hujan akhirnya turun di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Tapi tahu nggak, setelah kemarau panjang meningkatkan risiko penyebaran kebakaran hutan dan lahan karhutla, hujan ini disambut lega karena berhasil mengurangi kabut asap akibat karhutla. Namun, air hujan yang turun ini terlihat berwarna kehitaman dan menjadi perhatian warga.
1: Kok bisa? Kenapa jadi hitam gitu?
0: Atau mungkin karena efek membawa butiran dari karhutla tersebut gitu ya? Karena ya beneran gitu hujannya jadi warnanya hitam kayak apa ya? Kayak air batu bara kayak gitu. Jadi itu bang, berarti kan tidak bisa konsumsi nih kalau seperti ini nih. Tapi seenggaknya ya menghilangkan gitu kan, menghilangkan asap yang memang itu kabut asap akibat karhutla tersebut gitu.
1: Iya, dan hari ini juga tepat ya penutupan JPL 183 ya sudah ditutup. Jadi buat
0: hari ini atau nanti
1: hari
0: di
1: ini, Pak,
0: hari ini ya. Oke. Okay.
1: Jadi untuk sahabat mutatuli yang mau ke pasar kayaknya muter.
0: Kalau enggak tapi bisa masuk lewat jembatan
1: JPL
0: 2
1: ya?
0: Itu. Enggak, lewat jembatan itu jembatan 2 langsung belok kiri bisa enggak? Bisa kan ya?
1: Enggak bisa deh.
0: Oh, enggak bisa.
1: Soalnya itu kan enggak boleh lewat situ Pak kalau siang.
0: Tapi banyak yang lewat situ.
1: Bisa. Saya belum update lagi kalau.
0: Ya gimana mau lewat situ, pulangnya aja lain arah.
1: Iya ya gitu. Jadi untuk sahabat pusatnya yang mau ke pasar dari arah mana Pak?
0: Dari arah Mandala bisa
1: dari arah
0: tuh.
1: Tapi kalau yang dari arah Cimarga kayak muter ya Pak. Kalau enggak diparkirin
0: muter.
1: Terus lewat JPO gitu ya.
0: Diparkir nama siapa Bu?
1: Parkir motor ya, tempat parkiran. Naik JPO buat ke pasar.
0: Tetap ya, jalan
1: gitu.
0: Kaki ya. Kalau misalnya cuma belinya sekantong sayuran sih mungkin bisa ya. Kalau belinya karungan gimana tuh? Itu jadi PR juga tuh nantinya tuh.
1: Gitu ya. Kalau begitu berarti harus muter Pak.
0: Harus muter.
1: Jalan apa tuh Pak namanya? Aduh saya nggak tahu namanya.
0: Jalan pokoknya yang tembus ke
1: Pengadilan. Ke Vihara, situ, ke Terminal Lama.
0: Muter lah.
1: Gitu ya berarti muternya. Tapi dulu juga ke situ deh Pak kalau ke pasar Subuh.
0: Iya dulu juga ke situ kalau ke pasar Subuh. Cuma kan mereka yang lebih pengen simple gitu kan, enggak muter-muter bisa suka lewat situ. Mending mengorbankan Rp2.000 daripada harus muter-muter gitu biasanya. Tapi adalah ya peringatan, maksudnya ya informasi untuk sahabat mulatuli kalau misalkan mau ke pasar, entah itu yang dari arah Cimarga ataupun dari arah Kampung Baru yang berarti kan harus muter ke sana gitu ya. Lewat Waspa lewat situ ya.
1: Betul.
0: Lewat aspal. Itu yang paling dekat. Lalu juga ada informasi yang kalau kita tahu yang namanya formalin itu lebih identik kepada makanan seperti daging gitu ya. Mm-hmm. Terus makanan-makanan yang memang kita tahu lah. Tapi ini lagi heboh, sayuran berformalin.
1: Lah, biar apa? Biar awet dia kata.
0: Ini sebuah isu penggunaan bahan pengawet kimia ini kembali jadi sorotan publik gara-garanya dugaan penggunaan formaldehida atau formalin yang dilakukan oleh pedagang di Jiangjiakou, China. Nah, ini diduga ditambahkan ke dalam sayur sawi yang membuatnya tetap terlihat segar meski dalam waktu lama. Insiden ini pun memicu kemarahan luas di China. Untung di China. Tapi kalau misalkan Indonesia ngambil dari China, kena juga gitu. Nah, ini ahli toksikologi Rumah Sakit Memorial Canggung, Taipei, ini mengatakan bahwa kekhawatiran tentang penggunaan pengawetan pada produk segar ini telah ada selama bertahun-tahun. Ya, oke. Okay. Namun dia mengingatkan bahwa sayur yang tetap segar dalam waktu lama nggak selalu berarti ada bahan pengawet kimia di dalamnya. Kadar air yang rendah, kemasan kedap udara, dan kondisi penyimpanan yang tepat juga dapat memperpanjang umur simpan. Tapi emang yang namanya apa tadi? Sawi ya? Itu sawi rentan banget gitu. Rentan banget, dia nggak bisa bertahan lama gitu. Nah, cara untuk mendeteksi sayuran berformalin, yang pertama cium aroma. Nah, konsumen ini dianjurkan untuk mencium aroma produk tersebut terlebih dahulu. Sayuran segar biasanya memiliki aroma alami yang lembut, sedangkan aroma yang terlalu kuat atau menyengat ini bisa dianggap sebagai tanda peringatan. Lalu periksa bekas potongan ya. Terus juga cek tekstur bagian dalam. Jadi tanda lain yang perlu diperhatikan adalah produk yang tampak sempurna di luar tapi lunak, lembek atau busuk di dalam. Nah, itu hati-hati. Terus juga kalau untuk cara amannya mengolah sayuran, sahabat buat itu tahu, apalagi khususnya untuk para ibu-ibu, para ibu rumah tangga, yang pertama cuci bersih, kedua rendam sayuran ya. Terus juga yang ketiga masak dengan panci terbuka. Jadi saat memasak biarkan panci tidak tertutup ya. Kondisi ini dapat membuat beberapa zat kimia mudah menguap. Dan Suhai juga mengatakan bahwa kelompok anak, ibu hamil, dan orang dengan masalah hati harus lebih berhati-hati terhadap paparan bahan pengawet. Dan tak ada penawar khusus untuk melawan paparan formalin tersebut. Meski tubuh dapat menghilangkan sebagian zat kimia tersebut melalui pernapasan dan ginjal, pencegahan tetap menjadi pilihan yang paling aman. Begitu. Jadi ngeri juga kalau misalkan sayuran udah mengandung formalin. Mudah-mudahan sih nggak sampai ke Indonesia ya. Ada lagi? Yuk.
1: Cukup.
0: Oke. Kalau misalkan cukup, kita luncurkan, kita play satu lagu dari Liodra.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Sahabat Multa Tuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: 89.8 FM masuk di jam terakhir di Multa Tuli pagi di hari Jumat 4 September 2026, ya. Gak kerasa tinggal beberapa menit ke depan menemani sahabat Multa Tuli. Dan yuk, ada informasi dari apa?
1: Dari mana?
0: Pabrik PWI.
1: Kenapa tuh?
0: Hengkang.
1: Jadi?
0: Jadi tutup permanen dia. PT PWI 6 Lebak yang ada di apa namanya? Ciawi itu ya, Ciawi apa Citras ya. Nah, itu tutup permanen. Jadi ini dikarenakan biaya produksi.
1: Oke.
0: Dikarenakan pertama itu biaya produksi, terus juga upah yang katanya sih untuk Kabupaten Lebak sini upahnya itu agak sedikit naik gitu. Jadi PW ini pindah ke daerah Jawa sana, tekanan biaya operasional yang meningkat.
1: Oh betul Pak, ya.
0: Masih murah,
1: rendah, ya?
0: Masih rendah.
1: Masih di angka 2 juta sekian ya.
0: Jadi karena ya ini terutama akibat kenaikan upah minimum, ini disebut menjadi salah satu pemicu PT Parkland World Indonesia dan
1: di mana sih Pak
0: yang di Ciawi itu?
1: Pak?
0: Iya, yang lewat sebelum atau sudah pabrik hapus ya? Pokoknya daerah situ lah, daerah situ. Nah, itu merelokasikan kegiatan produksinya ke daerah lain di Pulau Jawa. Namun lokasi pasti tujuan relokasi hingga kini belum diketahui katanya. Tapi ya itu tadi ya. Pertama, kalau untuk daerah yang sekarang mau dituju itu lahan sendiri. Kalau di sini kan katanya lahannya sewaan gitu. Terus juga biaya produksi untuk yang memang di sini ya agak sedikit besar gitu kan, makanya nah mereka memutuskan untuk pindah. Dan dampaknya adalah sekitar 600 karyawan perusahaan manufaktur ini di PHK.
1: Okay.
0: Ini hal yang paling tidak mengenakan ya, tapi mungkin

0: sudah diberitahukan jauh-jauh hari lah ya gitu. Jadi ketika memang waktunya sudah tiba ya tidak kaget gitu. Nah, keputusan perusahaan untuk memindahkan fasilitas produksinya ini tidak terlepas dari pertimbangan biaya operasional. Terus juga komponen yang dinilai cukup berpengaruh ini adalah biaya tenaga kerja sering meningkatnya upah minimum di Kabupaten Lebak begitu ya. Dan mudah-mudahan yang terkena imbas sudah mendapatkan gantinya atau tempat kerja yang lain gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih segera bisa di tertanggulangi gitu ya. Lalu juga ada kita punya namanya Kampung Nelayan di Kabupaten Lebak. Ini membangun 5 kampung nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi daerah yang tercantum yang termasuk kepada 5 kampung nelayan yang kini sedang dibangun ini tersebar di 5 desa, yaitu Desa Muara, Desa Bayah Barat, Desa Darmasari, Desa Sawaren, dan Desa Cirende. Dan ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Rizal Ardiansyah, dalam keterangannya ke media. Dan pembangunan 5 kampung nelayan tersebut telah dimulai sejak 2 pekan lalu dan masih tahap pemasangan pondasi serta ditargetkan rampung sebelum Desember 2026. Dan kebetulan memang program Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan kebijakan strategi pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Begitu ya. Jadi ya bisa dipermudah dan juga mungkin semua hasil nelayan itu adanya di situ semua gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mencari hasil-hasil tangkapan nelayan, ya tinggal berkunjung ke kampung nelayan tersebut.
1: Betul, langsung aja datangin ya.
0: Terus juga ada target yang ditetapkan oleh dinas pariwisata ya. Ini sebanyak 467.000 wisatawan tercatat mengunjungi Kabupaten Lebak sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dan Pemkab Lebak ini optimistis target kunjungan wisatawan sebanyak 1,14 juta orang sepanjang 2026 ini dapat tercapai. Karena dia dari Januari sampai Juli kunjungan wisatawan mencapai 467.000 wisatawan. Targetnya 1,14 juta ini dapat terlampaui di akhir tahun nanti ya. Jadi menurut Bapak Yosef ini wisata pantai dan budaya masih menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Lebak. Salah satu destinasi yang banyak dikunjungi adalah kawasan wisata Pantai Sawarna di Kecamatan Bayah. Gitu. Jadi tetap yang menjadi primadona itu adalah perpantaian ya. Selain Pantai Pasir Putih Ciantir, Tanjung Layar, nah ada juga Pantai Legon Pari yang berdekatan dengan Pantai Karang Teraje. Nah ini merupakan ikon baru dengan deburan ombaknya yang menghantam karang. Ada juga Pantai Karang Berem, Pantai Gua Langir, dan Karang Bokor gitu. Jadi banyak banget kalau untuk mengenai yang bersangkutan dengan pantai ya. Selain saat libur panjang yang dapat dipadati puluhan ribuan wisatawan, Pantai Sawarna ternyata juga ramai dikunjungi wisatawan setiap akhir pekan. Nah kemarin pilihan lu kenapa nggak ke pantai yuk?
1: Belum pak.
0: Oh belum?
1: Iya karena toddler itu kan masih apa ya, bukan sok higienis sih. Kalau ke pantai kan pasti bermain pasir dan lain sebagainya gitu. Jadi belum.
0: Masih belum dilepas ke situ ya.
1: Belum ya. Bukan toh higienis ya, tapi memang belum waktunya aja belum gitu. Waktunya. Mungkin nanti lah setelah mungkin usia 2 tahun atau 3 tahun baru kita bermainnya agak lebih universal lagi.
0: Oh, ya? enggak lebih ekstrim gitu.
1: Jangan lupa anak perempuan
0: soalnya. Kali mau naik gunung gitu dia.
1: Baru nih belum punya plat nomor tapi udah dipakai.
0: Ada sih kadang-kadang ada. Ya? Nah. Tapi kan biasanya suka dikasih tulisan tes gitu. Nah.
1: Kita lurusin dulu ya. Ini yang punya motor atau mobil baru tapi belum punya plat, ini jangan langsung dipakai jalan. Enggak boleh.
0: Enggak boleh ya.
1: Karena sesuai pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan ini wajib memiliki STNK dan juga TNKB atau plat nomor ya. Nah, kalau STNK dan TNKB-nya masih dalam proses penerbitan, kendaraan barunya jangan langsung dipakai ya, tapi harus menunggu yang namanya surat tanda coba kendaraan dan juga tanda coba kendaraan bermotor.
0: Oke. Jadi tapi itu diurusnya sama ya, dealer kan?
1: Dealer ya. Diumumnya diurusnya sama dealer, pabrikan atau importir ya, dan digunakan bersama tanda coba kendaraan bermotor ya, sebagai nomor sementara gitu. Biasanya sih persyaratannya ya isi formulir, melampirkan KTP, terus menyertakan izin usaha juga
0: gitu ya.
1: Dan juga melampirkan dokumen uji tipe kendaraan.
0: Berarti itu untuk kendaraan yang baru ya. Kalau untuk yang second itu paling mungkin dokumennya balik untuk balik nama, ya, balik nama. Terus kalau perpanjang juga biasanya suka ada kebijakan dari pihak dealernya sih. Itu perpanjang.
1: Tahu nggak sih? Kenapa? Kalau ternyata di bulan September sampai dengan November. Kita tidak akan menemukan tanggal merah.
0: Kasian deh lo. Kasian deh lo.
1: Ya.
0: Yaudah nanti Desember langsung cuti tahunan diambil gitu kan. Di akhir
1: jadi
0: bulan.
1: Jadi nanti yang ada libur panjang itu nanti di bulan Desember ya. Jadi buat sahabat Tuli yang mungkin kebetulan pekerja, karyawan mau mengajukan cuti Desember aja cutinya.
0: Desember.
1: So kalau enggak, kalau cuti tahunannya belum dipakai, berhubung September, Oktober, November tidak ada tanggal merah, pakai deh tuh di September sampai November.
0: Lah mendingan lebih panjang, mendingan di Desember nanti.
1: Oh enggak gitu. Apa, Desember nanti lain lagi dapat hari libur.
0: Iya gitu. biar bablas gitu kan dari tanggal berapa, tanggal 24
1: oh,
0: ya.
1: Oh enggak asik kalau gitu.
0: Enggak asik ya.
1: Iya.
0: Sampai
1: biar,
0: tembus
1: biar maksudnya
0: gitu.
1: tuh waktu liburnya tuh beda-beda gitu.
0: Oh gitu. Oke lah kalau misalkan ada yang sudah punya rencana untuk bepergian ya, bisa diambil tuh untuk cuti tahunannya gitu.
1: Berhubung September, Oktober, November ini tidak ada tanggal merah ya, sahabat itu ya.
0: Enggak usah sedih. Kalau masih punya jatah ya udah disikat aja dulu jatahnya.
1: Betul.
0: Ya. Ya nanti Desember bisa dinikmatin tapi yang libur bersama, libur panjang weekend ya. Gitu. Kita pamit aja ya. Betul. Atau masih ada info?
1: Ada satu lagi.
0: Ah, boleh.
1: Ini buat sahabat Tatli yang karena kan akhir-akhir ini kita perhatikan selalu banyak komentar-komentar negatif gitu ya yang termakan hoax juga. Nah, ini saya punya tips untuk supaya tidak terjerumus ke informasi yang
0: menyesatkan.
1: Iya. Selalu dan selalu ya periksa kepercayaannya. Pastikan sumber informasinya dulu nih berasal dari media yang terpercaya. Kalau medianya belum terpercaya, belum centang biru, nggak punya verifikasi, jangan disebarluaskan. Ya.
0: Oke.
1: Terus bacanya secara menyeluruh, jangan dipotong-potong.
0: Jangan dipotong-potong.
1: Iya,
0: ya.
1: Harus lengkap dari judul sampai ke bawah.
0: Iya.
1: Gitu ya. Terus jangan mudah percaya informasi yang belum tentu benar. Teliti dulu sebelum bagiin. Cari juga informasi lain, bandingkan dengan sumber lain untuk memastikan kebenaran. Terus hindari menyebarkan ataupun jangan meneruskan informasi yang belum jelas kebenarannya ya.
0: Nah, itu.
1: Gitu. Terus Sobat Tuli juga bisa bergabung ke dalam grup yang anti hoax ya. Ini bisa mendiskusikan apakah informasi yang didapat itu
0: bisa dipertanggungjawabkan gitu ya.
1: Gitu okay, ya. Jadi harus cerdas-cerdas bermain media sosial ya. Harus bijak.
0: Harus bijak
1: bisa
0: juga.
1: Melawan hoax dan jangan mudah terprovokasi.
0: Itu ya. Itu.
1: Kenapa? Karena ternyata ada 800 ribu situs penyebar
0: hoax. Oh my god, ternyata banyak.
1: Banyak. Gitu ya, sahabat gue ya.
0: Mereka tuh yang menyebar hoax sengaja atau gimana sih ya?
1: Aduh, gak ngerti deh.
0: Aduh, apa nyari validasi, nyari ketenaran aja gitu.
1: Mungkin,
0: ya.
1: Mungkin,
0: dikurang-kurangin deh percaya-percaya yang kayak gitulah ya. Karena kasihan juga untuk orang-orang yang benar-benar awam ketika mendapatkan informasi langsung biasanya suka ditelan mentah-mentah. Ketika sudah membaca judulnya aja udah gitu, langsung tanpa verifikasi, tanpa dibaca secara menyeluruh. Nah itu yang bahaya gitu ya. Udah ya?
1: Udah.
0: Oke, ya udah. Waktunya untuk makan siang, sahabat Multatuli. Istirahat siang juga jangan lupa ya. Luangkan waktunya karena mungkin dari pagi sampai detik ini sudah terkuras yang namanya tenaga, otak, pikiran dan lain sebagainya. Jadi luangkan waktunya untuk istirahat dan makan siang. Di Multatuli pagi, Nafis dan juga Ayu pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lebar kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Paket.
4: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
9: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sahabat Mutatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Aduh, sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
7: Mutatuli FM, hadir dengan warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar, bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19.

tanggal 8 September di Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Hari Pamong Praja. Pamong Praja berasal dari bahasa Jawa. Pamong berasal dari kata among atau momong yang berarti mengasuh. Praja, pegawai pemerintah. Jadi, pamong praja adalah pegawai pemerintahan yang tugasnya memomong rakyat.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Lebak.

9 September, Hari Olahraga Nasional, PON pertama Indonesia yang diadakan di Kota Praja Soekarta. Pada 9-12 September 1948, tanggal pembukaannya 9 September kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional ke-1 ini diikuti sekitar 600 atlet yang bertanding pada 9 cabang olahraga yang memperebutkan sebanyak 108 medali. Pesertanya bukan pada tingkat provinsi melainkan pada tingkat kota dan karesidenan. Sebanyak 13 partisipan ikut serta dan juaranya adalah Karesidenan Surakarta dengan total

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan gak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Di sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, memiliki suasana hati yang sedang buruk atau bad mood memang menghalangi kita untuk beraktivitas seperti biasa. Selain dari dalam diri, suasana hati yang buruk ini juga bisa berasal dari lingkungan kita. Ternyata, beberapa cara sederhana ini dapat menghilangkan suasana hati Anda yang tengah buruk atau bad mood. Yang pertama, berbicara dengan orang lain. Bila suasana hati sedang buruk, sangat dianjurkan untuk berbicara dengan orang lain. Meski bukan masalah yang sedang dihadapi, keluar dan berbicara dengan orang lain dapat mengubah suasana hati dan mengundang tawa yang dapat mencerahkan hari Anda. Kedua, beraksi seperti yang diinginkan. Jika Anda ingin lebih bahagia, tersenyumlah yang lebih lebar kepada diri sendiri atau orang lain. Bila ingin tampil lebih rapi, gunakan busana yang lebih rapi dari biasanya. Cukup dukung keinginan Anda dengan aksi yang nyata, sehingga suasana hati dapat menjadi lebih baik. Tiga, dengarkan musik. Musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan mengubah emosi. Bila keadaan hati sedang buruk, dengarkanlah musik yang ceria untuk memacu semangat Anda. 4. Jalan-jalan. Banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan hidupnya saat jalan-jalan. Melakukan kegiatan ini dapat membantu Anda melatih tubuh dan memberikan energi lebih kepada tubuh, sehingga perasaan hati menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu tidur sejenak. Jika terlalu lelah, dengan suasana hati yang begitu buruk, tidur sejenak dapat membantu Anda mengembalikan keadaan diri menjadi lebih segar. Tidak perlu tidur yang terlalu lama, cukup 20 menit, tidur singkat bisa membangkitkan suasana hati menjadi lebih baik.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
6: Clear, Bu.
5: Materi buat peserta?
6: Sudah, Bu.
5: Format berita acara?
6: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
5: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
7: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
8: Mutatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Mutatuli FM.

Bagaimana cara mencegah bullying? Apakah teman-teman pernah melihat kasus kejadian bullying atau perundungan? Atau justru kamu pernah mengalaminya? Tindakan ini harus dicegah dan dihentikan karena bullying bisa mengakibatkan anak jadi rendah diri, takut berteman, hingga mengganggu proses belajar. Lalu bagaimana cara pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekitar kita? Langkah pertama, dengan mengenali lingkungan. Yap, kita harus mengenali dengan baik lingkungan di sekitar rumah, sekolah, atau tempat rawan bullying. Pengenalan lingkungan ini termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya, kenali sikap teman-teman di sekitar kita. Sebisa mungkin untuk tidak berinteraksi dan mendukung perlakuan buruk yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, membangun kepercayaan diri. Percaya diri adalah percaya pada kemampuan atau kelebihan diri sendiri. Ketika kita tahu kemampuan dan keunggulan diri, maka perasaan intimidasi yang dilakukan akan berkurang. Namun jangan sampai juga rasa percaya diri ini tumbuh terlalu besar sehingga sulit menerima kritikan. Kalau sudah begini, maka kita jadi sulit menerima kritikan dan bisa-bisa menjadi pelaku bullying loh. 3. Berteman dengan banyak orang. Sebaiknya jangan sampai pilih-pilih teman ya. Sebisa mungkin berbuat baiklah kepada semua orang yang ada di sekolah. Ketika kita memiliki banyak teman, maka pelaku bullying tentu akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang tidak baik itu. Jika kesulitan untuk berteman di sekolah atau di lingkungan rumah, coba minta saran ke orang tuamu ya. 4. Menanamkan pola pikir anti-bullying. Kita harus sadar dan peka bahwa perilaku bullying itu bisa merugikan banyak orang, bahkan kita sendiri. Jika ada perilaku yang buruk di lingkungan sekitar, kita tidak boleh mencontoh dan menerapkannya di lingkungan. Dengan menanamkan pola pikir anti-bullying, maka kecil kemungkinan kita menjadi pelaku bullying. 5. Berani bercerita pada orang lain. Ketika melihat perilaku bullying, maka teman-teman harus berani cerita pada orang dewasa ya. Misalnya orang tua, wali murid, dan guru. Dengan begitu, korban bullying akan mendapat perlindungan. Bercerita juga membantu kita agar tindakan bullying tidak terjadi pada anak lainnya loh. Nah, itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah perilaku bullying.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang!
3: Tenang bos, untuk urusan spanduk serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print bukan cuma spanduk tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Untuk meningkatkan motivasi dan mewujudkan sesuatu, dari 10 kali percobaan, mungkin 8 diantaranya berujung pada kegagalan. Salah satu penyebabnya mungkin karena Anda kurang percaya diri saat mengikuti tes. Agar kegagalan seperti itu tidak terulang kembali, cobalah tingkatkan percaya diri dimanapun dan kapanpun Anda berada. Perhatikan kemampuan diri sendiri, motivasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, anggap waktu yang Anda miliki terbatas untuk menghindari sikap malas dan membuang waktu. Jangan takut akan perbedaan. Perbedaan justru dapat membuat karir semakin cemerlang, karena apa yang Anda miliki tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Fokus pada hal-hal positif. Buang rasa cemas jauh-jauh dan fokuslah pada hal-hal yang bersifat positif untuk mendapatkan hasil yang positif pula. Berhenti membandingkan. Berhentilah membanding-bandingkan untuk menghindari adanya penyesalan yang membuat Anda kurang mensyukuri hikmah dan pemberian Sang Maha Pencipta.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif.

5 cara menjaga kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting pada tubuh kita. Mata membantu kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Nah, karena itulah kita harus menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi penglihatan kita. Teman-teman tahu tidak kalau mata kita itu tersusun dari beberapa bagian loh, ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Setiap bagian pada mata tentu saja punya peranan yang penting ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti berikut ini. 1. Menjaga pola makan. Jenis makanan punya pengaruh besar bagi kondisi kesehatan tubuh, termasuk mata. Ini karena makanan menjadi sumber nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut WebMD, nutrisi seperti asam lemak, omega-3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Beberapa jenis makanan yang mengandung gizi baik bagi mata yakni sayuran berdaun hijau, salmon, tuna dan ikan berminyak, telur kacang-kacangan, jeruk, dan tiram. 2. Lindungi mata dari sinar matahari. Indonesia adalah negara yang berlimpah sinar matahari. Sayangnya, terlalu banyak paparan sinar UV berpengaruh kurang baik pada kesehatan mata. Ini sama halnya seperti kita melindungi kulit dengan tabir surya dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Begitu juga dengan mata, kita perlu melindungi dengan cara menggunakan kacamata hitam agar mata kita tidak terlalu parah terkena paparan sinar UV. 3. Ikuti aturan 20-20-20. Bagi generasi sekarang, menatap layar komputer, ponsel atau tablet selama berjam-jam seringkali terjadi ya. Terlalu sering dan lama menatap layar akan menyebabkan mata menjadi mudah lelah, ketegangan mata, penglihatan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, hingga nyeri leher, punggung, dan bahu. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, ada baiknya kita melakukan aturan 20-20-20. Siapa yang tahu maksud dari rumus itu? Yap, rumus 20-20-20 itu maksudnya adalah 1. Mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata. 2. Melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Mengutip dari Cleveland Clinic, mengikuti rumus 20-20-20 membuat mata lebih rileks dan membiarkan diri berkedip untuk melumasi mata. 4. Olahraga teratur. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko penyakit mata dan menurunkan resiko kehilangan penglihatan. Selain berolahraga, kita juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan membaca di tempat gelap. Saat membaca, jaga jarak mata dengan buku setidaknya 25 hingga 30 cm. 5. Periksa mata rutin. Setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa membutuhkan pemeriksaan rutin setidaknya 2 tahun sekali. Melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau dan mendeteksi kondisi kesehatan mata kita sejak dini. Nah, itu tadi 5 cara jitu untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat. Selamat mencoba ya teman-teman, jangan lupa jaga selalu kesehatan matamu.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat.

0: Hebat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
1: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Di kehidupan kita yang terburu-buru ini, pekerjaan seringkali tidak hanya merupakan sumber penghasilan, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan eksistensi kita. Namun seringkali dalam rutinitas sehari-hari, kita merasa terjebak dalam kepenatan yang menggerogoti semangat dan kebahagiaan kita. Pekerjaan yang semula menjadi panggilan jiwa dan sumber inspirasi, sekarang terasa seperti beban yang tak terkendali. Pernahkah Anda merasa hancur di bawah beban pekerjaan yang menumpuk? Pernahkah Anda merasa terasing dari diri sendiri, terjebak dalam siklus tanpa akhir dari stres dan kelelahan? Pekerjaan yang dulunya membara semangat, kini terasa seperti beban yang mematikan keinginan hidup. Tetapi, pada saat-saat gelap itulah, kita perlu mengingat, di dalam setiap badai, masih ada bunga-bunga semangat yang tumbuh. Mengapa pekerjaan tidak hanya sebatas beban? Mari kita hadapi kenyataan bersama-sama. Pekerjaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun pekerjaan tidak semata-mata tentang menyelesaikan tugas dan menghasilkan uang. Pekerjaan adalah ladang di mana kita menanam benih-benih mimpi dan mengembangkannya menjadi kenyataan. Pekerjaan adalah tempat di mana kita dapat mengekspresikan diri, tumbuh, dan mencapai potensi tertinggi kita. Mengubah perspektif dari beban menjadi peluang. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang membatasi. Pekerjaan sebagai beban, pekerjaan sebagai penyebab stres. Namun, mari kita ubah perspektif kita. Lihatlah setiap tantangan di tempat kerja sebagai peluang untuk berkembang. Setiap masalah adalah panggilan untuk menemukan solusi yang inovatif. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan mengubah perspektif kita, kita dapat mengubah beban menjadi peluang. Menghidupkan kembali api dalam diri. Dalam kepenatan sehari-hari, seringkali kita kehilangan hubungan dengan diri kita sendiri. Api semangat yang dulu membara, kini hampir padam. Namun, ingatlah bahwa api dalam diri kita tidak pernah benar-benar padam. Bahkan di dalam kegelapan, tetap ada cahaya yang menyala. Temukan kembali apa yang membuat Anda bergairah. Apakah itu melalui seni, musik, olahraga, atau bahkan hanya secangkir kopi dengan teman terdekat? Carilah momen-momen kecil yang dapat menghidupkan kembali semangat Anda. Menciptakan keseimbangan hidup yang harmonis. Keseimbangan hidup adalah kunci untuk menjaga semangat kita tetap menyala. Terlalu sering kita mengorbankan waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan hobi demi pekerjaan. Namun ingatlah bahwa kita bukanlah mesin. Kita adalah manusia yang perlu istirahat dan penyegaran. Sisihkan waktu untuk aktivitas yang Anda nikmati di luar pekerjaan. Berolahraga, menjelajahi alam, atau sekedar duduk di bawah bintang-bintang dengan orang-orang terkasih dapat membantu mengisi kembali energi dan semangat kita. Menemukan dukungan dalam komunitas. Jangan merasa bahwa Anda sendirian dalam perjalanan ini. Temukan dukungan dalam komunitas atau lingkaran sosial Anda. Bertukar cerita, pengalaman, dan nasihat dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama dapat memberi kita kekuatan dan inspirasi. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari mentor atau konselor jika Anda merasa perlu. Bersama-sama, kita dapat melewati setiap badai dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Merangkul tantangan dengan keberanian. Tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Tidak ada pertumbuhan tanpa rintangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada rintangan yang tampaknya tak terlampaui, hadapilah dengan keberanian. Tunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan.
Jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Bunga-bunga semangat di tengah badai. Pekerjaan tidak selalu mudah. Kadang-kadang pekerjaan terasa seperti beban yang berat. Namun di dalam setiap beban, masih ada bunga-bunga semangat yang tumbuh. Dalam setiap tantangan, masih ada peluang untuk berkembang dan tumbuh. Jangan biarkan pekerjaan menghancurkan semangat dan kebahagiaan Anda. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menemukan keindahan di tengah-tengah badai. Bersama-sama, kita dapat mengubah pekerjaan dari beban menjadi ladang yang subur, di mana bunga-bunga semangat dapat mekar dengan indahnya.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
0: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
5: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
6: Lebak Ruhai. 3.4.

Sahabat Multatuli, meski bekerja erat hubungannya dengan multitasking, ngotot untuk menyelesaikan lebih dari satu tugas berbarengan justru bisa membuang waktu berharga daripada bermanfaat. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang yang mencoba untuk melakukan dua atau lebih kegiatan sekaligus malah menjadi mudah teralihkan pikirannya dan kualitas pekerjaan mereka buruk. So, kuncinya fokus. Selesaikan satu tugas di satu waktu sebelum beralih ke proyek berikutnya.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapulan terang.
1: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
0: Cahaya di rumah gue sehese nojo gila.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gak sudah lah, ini orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multa Tuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
5: Buset.
7: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
8: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
9: Clear, Bu.
8: Materi buat peserta?
9: Sudah, Bu.
8: Format berita acara?
9: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
8: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
10: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
11: Multa Tuli FM. Teman
12: setia, setiap hari.
11: Bersama Multa Tuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

4 September, Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas pertama kali dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Harpelnas bertujuan untuk menjadi momen dalam memompa semangat perusahaan dan memuaskan pelanggan. More music. 89 World of Dueling. Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit setelah memiliki

0: Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. CB menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. CB menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari CB menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. CB, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Warga Kabupaten Lebak, merapat!
4: Merapat!
3: Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner.
5: Bunga.
3: Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak, Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

tips atasi jadwal harian anak di rumah. Kelola emosi dan ekspektasi. Walau jadwal sudah disusun dan masing-masing anggota keluarga memiliki peran, namun orang tua baiknya tetap menata ekspektasi, terlebih bila anak masih usia PAUD dan SD, di mana jadwal bisa berubah sewaktu-waktu. Ini bertujuan agar kondisi rumah tetap kondusif di tengah tuntutan akademis dan pekerjaan.

mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Multatuli, pusing merupakan kondisi di mana seseorang merasakan ketidakseimbangan antara tubuh dan otak serta sensasi mengambang atau kepala terasa berat yang dapat mengakibatkan mual. Pusing identik sebagai gejala penyakit ringan yang umum dirasakan oleh setiap orang seperti masuk angin, demam, dan sakit kepala biasa. Meski sering disebut seperti itu, tetapi jangan menghiraukan begitu saja jika hal tersebut berlangsung selama terus-menerus. Ada beberapa penyakit berbahaya yang dapat muncul hanya ditandai dengan pusing kepala saja, yaitu pertama, vertigo. Ini merupakan kondisi seseorang yang mengalami pusing kepala secara terus-menerus dalam rentan waktu 1-2 jam dan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat seseorang merasakan bahwa dirinya dan lingkungan sekitar berputar-putar. Kemudian, meningitis. Ini merupakan peradangan yang terjadi pada selaput pelindung otak dan tulang belakang manusia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. Selain pusing kepala, gejala lain yang dapat dirasakannya dapat berupa demam, muntah, linglung, dan kaku pada leher. Kemudian tumor otak, ini merupakan penyakit yang menyerang otak manusia yang diakibatkan oleh tumbuhnya jaringan dalam sel otak yang dinilai tidak normal. Tidak hanya dari jaringan otak saja, penyakit tumor otak dapat diakibatkan juga oleh sel kanker dari organ lain yang menyebar hingga sampai pada jaringan otak. Nah, itulah penyakit berbahaya yang ditandai dengan gejala awal pusing kepala. Jika tidak ingin semua itu terjadi pada Anda, segera periksakan diri Anda ke dokter spesialis terdekat, terutama saat pusing kepala itu terjadi dalam waktu lama dan tidak kunjung sembuh juga.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Asyik.
6: Entuh, jang.
4: Ya pak, kopi nak.
6: Ohnya bara ringung kieu, nya kedeung deui panen, sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jigana.
7: Halo sahabat Mutatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Saat berkeringat, kita mungkin akan merasa kurang nyaman, panas, lepek, dan lengket, sehingga banyak yang berusaha untuk mengurangi aktivitas yang menyebabkan keringat di luar olahraga. Padahal, keringat merupakan salah satu mekanisme yang sangat berguna bagi tubuh. Berkeringat terbukti memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan, sehingga kita semua disarankan untuk banyak melakukan aktivitas yang dapat memicu keluarnya keringat. Menempatkan tubuh dalam situasi di mana ia perlu mendinginkan dirinya sendiri dengan berkeringat dapat membuat jantung memompa seperti halnya latihan kardio. Selain itu, mengeluarkan keringat, baik dari latihan fisik atau karena berada di lingkungan yang panas seperti sauna, dapat mengurangi risiko masalah kesehatan kardiovaskular. Keringat manusia mengandung protein pembunuh kuman alami yang disebut dermsidin, yang dapat melindungi tubuh dari strain kuman penyebab penyakit. Berkeringat saat berolahraga membuat tubuh membutuhkan lebih banyak hidrasi, yang pada gilirannya membuat ginjal menjadi lebih sehat.
1: Kilas balik lagu terbaik.
2: Ian Antono dan Areng Widodo adalah dua nama yang sangat berkibar di era 80-an di genre rock. Lewat nama mereka lah beberapa nama melesat naik termasuk lady rocker handal Nicky Astria. Maka ketika nama mereka disandingkan ditambah nama Ahmad Albar, yang terbayangkan pasti sebuah kolaborasi yang keren. Ian di sesi musik, Areng mensupport lagu, dan Albar sebagai penyanyi adalah komposisi yang pas. Lewat album berjudul Indonesian Art Rock ini, mereka berkolaborasi menghadirkan lagu-lagu art rock walaupun sebenarnya tidak semua lagu di album ini bisa dibilang art rock. Setidaknya lagu andalan Syair Kehidupan memang kental nuansa art rocknya. Walaupun lagu ini bukan lagu baru karena pernah dirilis Ahmad Albar di awal 80-an, dan nyatanya sebagian besar isi album ini memang adalah lagu-lagu dari album itu yang diaransemen ulang, tapi kemunculan album ini disambut cukup bagus di pasaran. Lagu Syair Kehidupan melesat menjadi hits lagi, plus lagu Harapan Bunda yang juga kental nuansa art rocknya. Populasi lagu Syair Kehidupan di era itu kemudian membuat lagu ini dijadikan theme song untuk film Lagu Untuk Seruni. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu Albar yang paling terkenal. Sahabat Multatuli, Ahmad Albar, Syair Kehidupan.

0: Di Ajun Print bukan cuma spanduk tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print selalu ngeprint.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
2: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Berkumpul bersama keluarga bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat diambil untuk menghabiskan waktu sore guna melepas penat dan stres yang menumpuk. Bagi yang sudah memiliki pasangan dan atau keluarga, bercengkrama bersama keluarga dapat dijadikan alternatif. Di samping bisa melepaskan rasa penat akibat stres, bercengkrama dengan keluarga tercinta juga bisa menambah keakraban hubungan keluarga. Seperti pepatah, sekali merengku, dayung sua tiga pulau terlampaui.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Warga Kabupaten Lebak, merapat! Merapat! Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Salat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Hindari stres. Menghindari stres menjadi kunci utama untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Kondisi ini, bila tidak terkendali, dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Meluangkan waktu untuk bersantai serta melepas lelah sejenak bisa menjadi cara untuk menghindari stres. Misalnya menonton film, mendengarkan musik, berendam di air hangat, hingga meditasi.

0: antrian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Istirahat yang cukup. Sebuah penelitian mengungkapkan kurang istirahat atau tidur sangat rentan terserang penyakit lantaran sedikitnya antibodi yang dihasilkan. Namun untuk mencegahnya, istirahat atau tidur yang cukup agar sistem imunitas tubuh bisa meningkat dan tidak terganggu. Kurang istirahat bisa membuat seseorang rentan mengalami stres hingga insomnia. Sebaiknya, mencukupi kebutuhan waktu tidur sesuai dengan usia idealnya untuk orang dewasa 7-8 jam setiap harinya.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

tips atasi jadwal harian anak di rumah. Kebutuhan terpenuhi. Stres bisa dengan mudah datang bila kebutuhan dasar tak terpenuhi, seperti telat makan, anak kegerahan karena belum mandi, atau tidak cukup minum. Untuk itu, perlu pula dituliskan dalam jadwal tentang makanan atau cemilan sehat yang perlu dikonsumsi keluarga, termasuk pengingat apakah hari ini tiap anggota keluarga sudah mencukupi kebutuhan minum atau vitamin.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

tips atasi jadwal harian anak di rumah. Kelola emosi dan ekspektasi. Walau jadwal sudah disusun dan masing-masing anggota keluarga memiliki peran, namun orang tua baiknya tetap menata ekspektasi, terlebih bila anak masih usia PAUD dan SD, di mana jadwal bisa berubah sewaktu-waktu. Ini bertujuan agar kondisi rumah tetap kondusif di tengah tuntutan akademis dan pekerjaan.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya sepeda motor atau mobil? Jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja, pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

tips atasi jadwal harian anak di rumah. Komunikasi dengan guru. Bila orang tua atau anak suatu ketika mengalami hambatan dalam proses belajar di rumah, komunikasikan pada guru seputar jadwal dan proses belajar. Orang tua dan guru bisa menyepakati jam belajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan kesanggupan orang tua.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Dengungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Kunaon ngelamun?
3: Asyik.
4: Entuh, Jang.
2: Ya, Pak, kopi nak.
4: Nyak, bada ringung kio. Nyak udah dari panen. Sawah orang gak segitu ayat. BBM ke jeng traktor gak saat juga, nak.
0: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Lebak merapat. Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Dengarkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

tips atasi jadwal harian anak di rumah. Pembagian peran. Bila tugas sekolah anak menumpuk, saatnya membagi peran dengan pasangan, pengasuh, atau orang dewasa lain yang ada di rumah. Dan mencatatnya dalam jadwal harian bisa dilakukan dengan cara bergiliran sehingga tidak hanya ibu atau ayah saja yang merasa terbebani dan akhirnya stres karena pekerjaan kantor tidak selesai.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
7: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
6: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar, bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19.

Obacht, Kroeghuis. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Ada apa di bulan September?
1: Ada apa di bulan September?
0: Bulan September.
1: Bulan September.
2: Tanggal 8 September di Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Hari Pamong Praja. Pamong Praja berasal dari bahasa Jawa. Pamong berasal dari kata among atau momong yang berarti mengasuh. Praja, pegawai pemerintah. Jadi, Pamong Praja adalah pegawai pemerintahan yang tugasnya memotong

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa Komdang Usadaya, alhamdulillah dinawangi orang tiasa patepang sono pamprok jonghok nyata dina acara seni budaya Sunda
1: di acara Mul Tartuli
0: Hariring
1: Mul Tartulinya.
0: Leres.
1: Oh deui.
0: Jadi awalan ku etanya etak kadeuh pageuh kitunya. Urang teh dina wengi ieu tiasa ngumpulung nya pamprok jonghok dina acara seni budaya Sunda desa di anu bade nga
1: mumule atawa na tanapi ngalestarikeun
0: gitu.
1: Selain urang kaleresan urang teh media audio gitu nya. Media audio teh memang pas pikeun muterkeun lagu-lagu anu tiasa orang guarkeun ya, ka pamirsa anu aya di luar gitu nya. Ngarah ulah bosen ku lagu nu sanes selain lagu Sunda.

0: dikenal di Garutnya gitu. Jadi domba Garut.
1: Nah, ya. Eta jadi domba kuring eta mah nya. Bedanya embe di urang mah nya.
0: Di urang mah embe gitu nya. Lamun di ditu mah domba.
1: Domba nah, gitu nya tanduk.
0: Padahal embe jeung domba mah sarua sajenisnya.
1: Sajenis.
0: Ngan beda tina bentukna. Atau meren dagingna merenya.
1: Jadi lamun beda duaan sakaca betanya embe jeung domba eta sakaca eta pan. Paisin-isin eta.
0: Paisin-isin gitu. Aya nu beda deui embe jeung kuda eta. Beda deui eta mah.
1: Bedanya. Beda embe jeung kuda bener. Ya jadi ya kadede pageuy nyaritakeun katulusan jeung kakuatan rasa nyaahnya. Anu sanajan hubungan cinta diuji ku jarak rintangan atanapi anu teu bersemina sempurna gitunya.
0: Oke.
1: Eta di awalan nah, kadedeh pageuh nya.
0: Kadedeh pageuh nya.
1: Doang Kang Jarwo kadedeh pageuh nya.
0: Doang nempel doang perangko gitunya. Pageuh gitunya lamun geus nempel teh ya.
1: Tah pake ieu nya.
0: Jadi lamun dipaksa dibuka teh pasti moal mulus pasti enrobek gitu. Nah, saking ku pageuh-pageuhna.
1: Pageuh-pageuhna nya.
0: Gitu nempelna teh ya gitu tah.
1: Sanajan cintana jarak jauh gitu nya.
0: Jadi jarak jauh mah kudu pake angkot atau nanti bus.
1: Tah roda tilu gitu teh nanaon Kang Jarwo. Nah, penting mah bisa kepenak cina gitu. Orang lajengkeun Kang Jarwo nya. Heeh, mangga. Ya domba saya coba. Ya nu lepas ya coba.

0: bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak ESPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak ESPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Warga Kabupaten Lebak, merapat! Merapat! Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
10: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Kumdang Sadaya, ayah tembang natenya eta pancuran cinta.
1: Pancuran cinta.
0: Di Deti Kurnia.
1: Di Deti Kurnianya.
0: Ya gitu nya. Makna nama eta kenangan anu amis.
1: Anu amis campur gula.
0: Lain combro bae misro bae nya lainnya.
1: Lain combro jeung misro. Tapi sakuteng oge amis.
0: Jadinya kekasih anu ngikat janji suci ngabina cinta di hiji tempat anu spesial namina pancuran cinta
1: gitu. Ya lamun di urang mah Curug Munding gitu
0: nah,
1: ya.
0: Curug Munding.
1: Lamun itu mah ngaranna pancuran cinta.
0: Nah,
1: jadi meureun dibere ngaran pancuran cinta karena aya cerita jeung sajarahna meureun
0: duaan meureun
1: nya gitu. Baretona gitu nya, aya sapasang kekasih dina pancuran cinta eta teh berikrar dan berjanji.
0: Waduh.
1: Arek sama-sama setia.
0: Waduh.
1: Mengikat menjadi hubungan yang penuh cinta yang manis. Gitu.
0: Kosmisro gitu nya.
1: Kosmisro jeung ieu nya jeung kue pasung. Lamun comro mah gurih.
0: Gurih ya. Jadi ieu teh pancuran anu jernih ya. Digambarkeun hate anu cintana tulus suci jengalir ke lembaran anu luasnya.
1: Oh gitu. Itu perumpamaan.
0: Perumpamaan lah
1: gitu. Perumpamaan oge meureun istilah merenya.
0: Istilah nak.
1: Bahwa ya. Pancuran cinta teh pan mengalir gitunya.
0: Oh.
1: Jadi lamun dina masalah hubungan cinta teh bakal mengalir salilana.
0: Tah gitu.
1: Itu. Ya. Jadi ngaranna ge pancuran merenya.
0: Sumberna nya.
1: Sumberna. Mm-hmm. Jadi salilana bakal ngalir ya teh.
0: Ngalir
1: nah
0: terus.
1: Seperti cinta manehna teh ya, pasang-pasang itu akan terus mengalir.
0: Waduh, iya.
1: Menjadi hubungan cinta yang sangat manis.
0: Ya,
1: meureun Mang Madro ieu pernah nyobian meureunnya.
0: Nyobian nya.
1: Nyobian cai anu di gunung.
0: Nah, oh mohon.
1: Jadi ya, cai di gunung pan sumber gitu nya.
0: Segernya.
1: Jadi cai seger lamun ku orang minum teh ya. Jadi bawa anak teh tenaga teh jadi ayah gitunya
0: nah, jadi ayah
1: terus tahan lapar
0: semangat baenya
1: semangat bae padahal tacan makan tapi ari terus ninyuh cai di gunung mah eta
0: bedanya
1: beda ka awaknya seger gitu jadi aya kekuatan tersendiri menutrisi teh cai gunung teh ya
0: gitunya.
1: Kandungan awak kurang sehingga sapoe teh kumanya kacape langsung lengit
0: buset
1: terus bawaan etanagaan gitu
0: Yeah.
1: Terus kan makan dia rada nahan gitu ta
0: nahan laparnya
1: nahan lapar gitu jadi meureun wajar nungaran di pegunungan gitu nya seueur anu nantengana jadi pencinta alam gitu
0: alam,
1: ternyata meureun termasuk eta anu di dipilarian ku pencinta alam teh sanes pemandangan wae gitu
0: tapi
1: jadi misalkan tiasa nyandak kenang-kenangan nanti gunung teh eta nyandak cai nginumna
0: aja seger gitu
1: jadi ya, seger nih. Karena cai na teh tacan keterkontaminasi tacan kecampur kuno aneh-aneh gitu
0: jadi
1: masih murni alami
0: alaminya
1: gitu jadi tacan aya bakteri tacan aya naon teh ngaranna campuran-campuran sanes kayak gitu.
0: Pokoknya mah seger baiknya.
1: Seger baik pokoknya mah gitu.
0: Lu mau mandi peuting goyak dia nya.
1: Boh, lamun mandi peuting mah nyerep eta.
0: Nyerepnya.
1: Nyerep kana awak ge.
0: Waduh.
1: Bawaanna herang bae.
0: Eta mah nya.
1: Lamun awak katempona geulis. Lamun lalaki katempona
0: kasep.
1: Manis, kasep gitu. Eta meureun aura.
0: Aura dari
1: aura tina cai gunung teh gitu nya.
0: Gunung teh nya gitu. Kurang lajengkeun ya.
1: Ayo.
0: Aya Neng Euis cenah kitu Anjar boleh

0: Jadi neng uis ieu resep kana kumisna cenah Kang Jarwo ieu teh.
1: Oh, kumis beracun.
0: Nah, eta nyocok cenah kitu.
1: Nya pun lamun terus nempel teh kaingat-ingat bae gitu.
0: Inget teh.
1: Soalnya ajaruman. Jarumna mengandung racun. Jadi kayak mutan bae.
0: Ingetna ka Udin saha teh? Jarwo Udin ya.
1: Ka Udin kumis.
0: CS bae aditnya nya. Saha bae teh?
1: Baheula mah eta nu aya kumisan teh sahanya ari
0: Jarwo
1: Udin mah teh kumisan
0: Jarwo saha teh
1: lepat deui teh aduh
0: CS teh CS eta kan ieu
1: eta tanda anu aya di rumput teh nya
0: rumput
1: Mang Sunik banteng tah eta kumisna beracun eta
0: eta nya terus
1: rada badag teh kitu nya hidung tebel kitu nya jadi lamun makana meureun asal nempel teh kitu ngajar aja street langsung emut ya
0: emut ya tanya
1: emut kan itu terubah sakit
0: jadi gue resep-resep nah karena kumis jenai tete kepohokan jenai gitu ya Jarwo Udin ya saya namanya
1: Jarwo Udin ya
0: CS tete anu jadi wasit
1: oh nya
0: kan itu CS yang adit ya tanya
1: nya mohon kan kepukurna teh jadi wasit
0: di wasit
1: terus meren gaduh kesempatan janten kepala desa
0: Kang
1: Pejaro di lemburna gitu
0: lemburna
1: tapi nama tos nte terus terus pensiun
0: ya eta teh
1: resep cenah ka nanti kanungaran Bang Kumis
0: gitu
1: tapi nama asana masuk di mana mah diipiskeun dari potong teh nya
0: diipiskeun ya bener rapih teh nya
1: asana loba korban
0: Loba korban ya, gara-gara kumis tanya. Loba nyuruh resepen juga gitu ya. Daya teh di Neng Elisnya, kisana teh jenakanya.
1: Mm-mm.
0: Jadi resep karena humor gitu.
1: Jadi ya. Bisa ngabanyol gitu ya.
0: Nah,
1: kadang kan amun nanti pemegat gitu, pinter ngabanyol gitu ya.
0: Ya.
1: Pinter nanti ngalalaga gitu ya. Humoris lah sebutnya lah.
0: Humoris nah,
1: eta. Eta asok loba nu resep pun eta.
0: Nah, eta.
1: Soalnya teu ieu cenah teu monoton cenah gitu. Jadi untuk fokus teu cicingan gitu. Jadi aya bae cenah sisi humorisna. Keur dahar gesok ngahumor cenah. Makana resep bae cenah kasih aa eta mah cenah gitu.
0: Gitu nya, aa nya eta nya. Lamun keur nongkrong naon eta si AA eta?
1: Hah?
0: Lamun keur nongkrong si AA eta jadi naon eta? Ya jadi ieu Neng Eis nya nu geulis cenah kitu nya. Nu akrab nya eta ti Sunda tuh istri Sunda ieu teh nya mojang Sunda tuh. Ya mah Neng Eis nya nyeritakeun pria anu baheula nyoba nyaeta ngadeukeutan Neng Eis. Sementara gitu nya eus ieu ngarespon.
1: Oh, ngarespon.
0: Jadi tapi isin-isin cenah Kang Jarwo ieu teh.
1: Oh, gitu.
0: Isin nyumput dina naon biasa dalam
1: jadi jenak-jenak merpati.
0: Nah, eta.
1: Gitu.
0: Jenak-jenak
1: merpati. Ongke isin tapi hoyong gitu.
0: Di hoyong.
1: Hayang dilalagakeun kana gitu.
0: Iya. Hayang dilalagakeun ya. Pura-pura teu kenal.
1: Pura-pura dalam perahu cenah
0: nah,
1: gitu.
0: Lamun perahu na bocor,
1: ngerembes.
0: Tah gitu akhirna si gadis ieu naon ngedrokeun kolotna.
1: Oh gitu.
0: Nyeritakeun aya pemuda cenah ge anu kumisan deui bae pan.
1: Abah cenah mun mah ieu pemuda cenah ieu sok ngaheureuyan neng cenah.
0: Nah,
1: gitu. Terus kumaha ieu tarima ulah cara men gitunya.
0: Nah, jadi nyatakan cinta berinya gitunya.
1: Nyamperan gitunya ke Ibu Ramana gitu.
0: Ibu Ramana.
1: Tutuk Ibu Ramana. Kumaha cenah pamegatna, Neng?
0: Heeh, ditanya
1: aku, aya kumisan cenah. Yang kumisna rada putih cenah kita. Yang janggut. Atuh eta mah aki-aki cenah, Neng.
0: Ini ku hari mah epilog man cenah. Abah cenah gitu. Epilog ku hari mah cenah ge.
1: Betul lain cenah. Neng macan resep cenah ka kumisna cenah gitu. Nanti apa lu nih Ibu Ramana teh bawa si Neng Isna teh can nyaritakeun sapenuhna gitu.
0: Acan.
1: Dikira mun kumisan teh atau kumisan biasa wae gitu hareng mah cenah Tapi cenah mah kumisnya rada warna putih gitu cenah. Karena kagetan eta. Atuh teh mah aki-aki cenah neng.
0: Teu mah
1: itu. Ya sudah aki-aki ge cenah. Asal pelem.
0: Nah itu mau naon teh biasanya Kang Jarwo
1: itu. Itu biasa mah martabak gitu.
0: Martabaknya.
1: Ya ngarah cenah martabakna sok di mamna teh pelem nya
0: gitu. Pelemnya rokona rokok gentong gitu nya. Aduh.
1: Biasa ngalah teh bapak natenya gitu. Mau rokok.
0: Sugan bae teh
1: dicari. Mau kopi gula. Gitu. Terus ka Cineng nate, "Neng ari mama cenah resep naon?" Heeh. Oh jengkol mama. Waduh.
0: Eta ka resep puring cenah eta mah gitu nya.
1: Dikira mah martabak cenah, martabak telur cenah gitu.
0: Waduh, penting-penting ada jengkol
1: ieu mah. Atuh ieu mah cenah dengan jengkol atuh hese kudu ka pasar heula.
0: Jadi ya dirayu ya temanya kolot nageko.
1: Pan gitu cina. Hari resep ka nanti ya ka aww cina. Sama meh ka aww na ka bapak jeung indung na heula. Alah hatena cina gitu.
0: Alah diajulnya.
1: Ya alah hatena eta indung na cina boga ka resep naon cina gitu. Bapak na boga ka resep naon ta. Jadi pam ameng teh ya. Silaturahmi bawa eta
0: bawa
1: kalau resep cina ibu na cina resep jengkol atau bawa kan semurna
0: nah gitu
1: untuk bapak na resep nekan kopi bawakan kopi sakilo
0: pasti eta diterima ya
1: diterima eta nama kiriman nama duka anak nama jadi kirim
0: diterima itu namanya anak
1: tuh nyari kiriman nama diterima aku
0: induk
1: gitu. Ku indung raman lah gitu
0: jengkol jengkol kopi mbak
1: dari anak nama jadi terik dan ibik
0: masalahnya kumisnya beda cina ya
1: mah soalnya cina aduh atuh kumisnya pan beda warna putih cina arti make aki cina neng
0: aduh TKW nya TKW mana kecarita gitunya orang lajeng gede Kang Jarwo nya
1: iya mangga
0: aya ku neon ya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
5: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya gotong royong. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat di daerah lain di Indonesia yang sudah banyak meninggalkan budaya gotong royong, masyarakat Baduy masih memegang teguh semangat bergotong royong. Mereka biasanya bergotong royong saat berpindah lahan pertanian ke tempat yang lebih subur

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Dengungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Gombrang Sadaya, ayah, nah, kalangkang.
1: Kalangkang.
0: Ya, mohon kalangkang.
1: Jadi lemen dina ieu mah laguna teh bayangan.
0: Cana? Bayangan itu nya. Jadi tentang naon ieu teh? Rindu, kangen ka saseurang tah gitu nya.
1: Oh, ka saseorang tenang gitu nya. Iya, bentuk rinduna ti seorang sangkodok.
0: Nah,
1: kasang bango.
0: Nah,
1: gitu nya.
0: Eta mohonnya aja naon ya kekasih anu cinta. Sayang na kaindahan ieu teh sabatas bayangan atau napi kalangkang
1: jadi oh, gitu.
0: Nya. Jadi ieu teh ibaratna tina ngimpi gitu teh. Jadi kalangkang,
1: jadi ngalangkang gitu nya. Jadi ku kenceng-kenceng na merasa kangen ka sosok nya teh merenya
0: teu kawawa
1: ka saseorang teh ayeuna kabawa kaimpenan gitu nya kabawa di sare teh ngimpen gitu
0: bobo di udag-udag cenah kuring cenah gitu teh di
1: udag pas nu dongkap gitu na nibena secepot aduh
0: aduh
1: neng sono gitu ka
0: sana gitu nya
1: kebayang ya
0: dalam dina impian mah indah baenya
1: euy dina impian mah
0: lompat di asa ieu nya
1: atuh lompat ge asa doang ilmu boga ilmu keringanan tubuh
0: da doang bionic woman jeung gitu
1: nya lompat ge sudut begitu
0: euy tamanya lawan dina impian mah indah baenya aya di ieu nya.
1: Jadi eri ngimpen mah tadi teh merenya lahir kasebut na teh bunga tidur.

0: ke dapur ke bawah,
1: ke bawah,
0: rek mam ke bawah,
1: eta
0: si kalangkung teh ngilu bae gitu.
1: Ngilu bae.
0: Ngan ka kamar mini doang mata janten ngiring gitu.
1: Kamar mininya.
0: Heeh, baueun.
1: Teu ka bawa cenah ieu mah beda cenah ieu mah ya. Urang lajeng gede nya.
0: Ya.
1: Aya naon ieu teh nya? Aya mojang priangan ya. Bila jengongi Pak Basalim ya, di ring pojok Cilegon ngantong terus ya bahkan Pras Sari Pak Jainul.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim.

0: Laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
2: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM. Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa kaum dangu sadaya, masih di 88 Multatuli FM-nya aya Dadali Manting ya.
1: Iya, Dadali Manting. Ya. Nansi eta artinanya Dadali Tember Manuk.
0: Manuk burung raja wali atau napi Garuda anu hiber.
1: Manting teh hiber. Ya, hiber. Oh, ya. Jadi manuk Garuda anu hiber.
0: Nah, gitunya eta teh.
1: Apa ieu teh berkaitan dengan kebebasan?
0: Nah, jadi ngagambarkeun saurang anu gelisah.
1: Oh, gelisah.
0: Nah, jadi kemana-mana ya tanya.
1: Ngelalaweng.
0: Hiber kemana kamari ya tanya. Doang manuk cina gitu. Anu kehilangan kalengitan arah.
1: Kehilangan arahnya. Nah, jadi hiber nate temenan tuh gitunya.
0: Nah, jadi kunaon eta teh karena nyata patah hati cina.
1: Oh, patah tulang.
0: Ada.
1: Dikira teh emang gitu. Kunaon teh gitu.
0: Kunaon gitunya. Si horengan mah.
1: Si horeng mah gara-gara patah hati.
0: Jadi ngeleung.
1: Gara-gara ku seseorang. Boa ditinggalkan. Boa dihianati mernya.
0: Aduhnya, aduh.
1: Jadi akhirnya ngelamun. Rasa jadi lamunan teh doang manuk gitunya.
0: Doang manuk.
1: Nya doang manuk gitu ngelaweung ka mana tapi teu aya arah gitu teh.
0: Jadi kahiberna ka mana gitu.
1: Jadi ngan ukur nuturkeun angin.
0: Nah eta.
1: Angin ka barat, ngilu ka barat.
0: Ka barat gitu.
1: Angin ka timur, ngilu ka timur.
0: Gitu nya.
1: Jadi meureun ieu bentuk rasa hati anu teu menentu gitu.
0: Jadi
1: ka mana ieu gitu teh. Gara-gara aku patah hati.
0: Tah etanya.
1: Lamun misalkan teu patah hati mah pasti mana boga tujuan benernya.
0: Boga.
1: Teh ka timur gitu. Iya. Teh ka barat gitu.
0: Nah, kusabab ya teh patah hati gitu nya. Ieu teh akhirna ngalayang ka mana-mana pikiranna teh gitu.
1: Oh, gitu.
0: Ya, alunya amatnya.
1: Karunya nya. Sabar, Ceng.
0: Tukang karung ditanya ya. Karunya.
1: Tukang karung ditanya karunya, cara gitu.
0: Gitu ceritanya.
1: Jadi pemikir mengalami persoalan mah pertama teh sabar.
0: Sabar, wah bener ya kan jar wah bener.
1: Jadi bener, ya, sabar, bari pelan-pelan teh mencari solusi.
0: Nah, luar
1: gitu. Biasa, ya, jadi ya. Segala persoalan teh moal teh Allah SWT nurunkan pami makhluk nate tersanggupin.
0: Waduh, iya kudu pakai peci ya mah.
1: Mana pecinya? Pasti sanggupen gitu ya. Ujian anu diberikan teh gitu,
0: gitu
1: sanggupen ya. Mual teh ujian dipasihkan ke makhlukna pami tersanggupen gitu
0: ya, ya.
1: Di samping eta dina aya persoalan teh aya ieu hikmah aya pelajaran
0: tah eta
1: pan meureun urang sakola teh meureun teh kelas 1
0: kelas 2
1: kelas 2 kelas 3 sampai kelas 6 pan eta teh aya ujianana
0: aya ujianana aya
1: teu bisa sakola cenah teh kelas 1 langsung naik kelas 2 cenah teu ngenging teu ngiluan ujian atau mau naek
0: gitu ya
1: gitu. Jadi eta teh persoalan teh bagian dari ujian.
0: Nah
1: ketika ujian eta tiasa diharepan, tiasa dihasilkeun solusina, eta teh naek.
0: Naek naon dia?
1: Naek naek ojek. Naek ojek eta, tadina naek sapeda jadi naek ojek. Jadi lebih ringan.
0: Iya bener.
1: Panarina sapeda mah can pan kudu dikayuh merenya.
0: Bener bener.
1: Kudu diboseh gitu kan. Kudu digoes gitu pan eta tenagaan ta mah. Tapi ari tas ngojek mah
0: beda.
1: Ukur diuk doang.
0: Ukur ngajegang ya.
1: Ngajegang doang. Ongkos ngajegang kan gitu.
0: Ngajeg ya.
1: Gitu.
0: Iya. Wah, etanya ceramah Kang Jarwo.
1: Itu Bapak Cina Pak Kle ya. Oh, tadi ngalayun ya. Pamirsa nu di bumi mah tadi ngalayun pami ieu Mang Jarwo nu cuma ke peci.
0: Nu peci.
1: Ieu lamun urang siaran radio teh secara live on air.
0: Ya.
1: Live on air, live streaming.
0: Tah.
1: Bo.
0: Pokoknya mah.
1: Pokoknya mah cenah. Eta doang nama nu nge-like lagi loba.
0: Caang we nya.
1: Di cenah ieu Mang Jarwo orang cenah kasurupan ustaz cenah gitu. Atau alhamdulillah ada kasurupan ustaz begitunya.
0: Syukur baiknya.
1: Syukur baik
0: doa
1: gitu pan.
0: Iya bener.
1: Ya eta berkaitan dengan kasurupan ustaz mah pan ayeuna mah nungguan ustaz pas di bulan-bulan hari besar Islam teh seueur job mang Marui.
0: Mulud dinya nya. Heeh
1: mulud Rojab gitu. Eta seueur job.
0: Seueur berkatnya berarti.
1: Barokah gitu nya. Seueur job jadi seueur nemanggil mas kemikeun pas masian tausiah. ka warga anu memperingati hari besar Islam teh ya gitu ta. Kamari WG di lembur kami gitu nya. Rek memperingati Rojab BG di dimulai teh ayeuna teh.
0: Dimulai
1: ayeuna teh tos persiapan, ngabuking.
0: Tempat
1: ngabuking teh mah ngabuking Ki ayeuna gitu. Maksudna manjeran.
0: Manjeran
1: kin saha ulama anu bakal merek masian tausiah. Jadi eta kudu aya ngabuking.
0: Kudu aya.
1: Ti ayeuna, soalnya pami pas acara deketna urang ngabuking atuh manggil ke moal moal tiasa kenging.
0: Ya, ya.
1: Soalnya masing-masing ustadz atau kiai teh tos gaduh jadwal.
0: Oh, masing-masing ya.
1: Masing-masing teh. Nah, pas kamari dongkap gitu. Kapasihan kaping 22 Desember tapi kan Rojab.
0: 22. Oh, kamari tehnya September ya.
1: Desember Rojab mah gitu. Oh, jadi Desember. Jadwalna teh tanggal 22. Nah, eta teh kiai lokal anu aya di Serang.
0: Iya, iya, mohon.
1: Nu sanes ditaroskeun sadayana tos pinuh.
0: Waduh.
1: Selama sabulan Roja Beta tos pinuh.
0: Pinuhnya.
1: Panggilana cenah selama sabulan pinuh, sabulan penuh. Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Barokah gitu nya.
0: Barokahnya.
1: Ka para ustaz, pak kiai gitu nya. Dina bulan-bulan peringatan hari besar Islam teh kenging job, kenging padamelan gitu.
0: Nah, gitu nya.
1: Penilaiannya luar luar biasa eta Bang Madroi.
0: Moonnya.
1: Pokona mah. Asana mah setahun gaji, setahunan gaji urang. Mainnya mangan sapoe. Sapoe aja. Sapoe gitu maksudnya mangan seberapa jam.
0: Seberapa jam sajam
1: lah. Seberapa jam, misalkan kerlila nanti lu jam, neta main nama sarwa jeng kenging nate gaji orang setahunan. Setahunan. Malah lebih.
0: Lebihnya.
1: Lebih malah. 10 tahunan pun gaji orang dia.
0: Iya.
1: Sampai istilah di atas angka 10. 10 ribu. 10
0: ribunya.
1: Bu, eta gaji orangnya. Ya Allah. Batur mah ukur tilu jam doang. Ngan puasa napan bareng lila.
0: Puasa lila. Jeung lain berkatna di bawah teu.
1: Hah?
0: Kang Jarwo ya, berkatna.
1: Atuh dicandak lah.
0: Can besing pohon
1: naon. Oleh-oleh pandama. Ciri cenah.
0: Cirina.
1: Ciri urang misalkan tos ngiring dina acara eta teh ka rumah teh manya cenah ongko. Tos ngiringan cenah mulid cenah atau Rojab, mana cenah ya oleh-olehna teh? Penitar sok urang rumah teh.
0: Tah kitu nya.
1: Tapi leman lengoh, wah buah-buah mah cenah alasan hungkul hareng makan nu
0: kanu
1: kanu ngorong rangda cenah kieu itu ta.
0: Nya ngaranna gaya hiburan urangnya.
1: Hiburan urang mah ya.
0: Daripada ngalamun di tengah jalan sendiri sorangan ya.
1: Sendiri sorangan bahaya eta mah. Dokter rumah sakit ajudan moge moal narima. Pasien nu kitu mah. Kedah kajak kagorogol kan.
0: Kudu ka rumah ieu nya ahli nanya.
1: Ka grogol rumah sakitna.
0: Yang lejeng gede nya.
1: Ayo mangga.
0: Sakara Jamanda.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak, kunaon ngelamun?
3: Asya.
4: Entu, Jang.
2: Ya, Pak, kopina.
4: Oh, nyak, bada ringung kieu. Nyak kedeng deui panen. Sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na.
0: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
6: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
0: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Jadi irungna mancung Bang Jarwo gitu nya. Ieu neng geulis ieu irungna mancung.
1: Oh, Bangir.
0: Bangir nya. Pipina koneng
1: jeung pipina gitu. Koneng meureun pake bedak.
0: Bener, ke bedaknya.
1: Tapi bedaknya dina bata mun di bebek meunya.
0: Pipa. Nah, jadi ekspresi kagum ya, rasa tertarik ya lalaki ieu nya. Atana pisang bango ieu teh nya ka gadis anu geulis urang Sunda.
1: Ari lalaki mah mengagumi ka nungaran istri anu geulis teh pasti.
0: Nah, gitu nya.
1: Atau pasti sadayana lagi bakal mengagumi gitu.
0: Nah.
1: Kamu eta neng geulisna cenah banghir irungna.
0: Wah, irungna mancung nya.
1: Oh, irungna mancung, pipina koneng.
0: Koneng.
1: Men teh bae mun huntuna koneng mah benernya. Ngan kabayang gitu ku urang misalkan irung mancung pipi koneng huntu koneng teh kumaha teh gitu nya.
0: Variasinya.
1: Variasi pan ngarah sarua gitu pan pipi gitu, koneng atau mun huntu ge koneng meureun. Gitu ta.
0: Jadi ya cerita lalaki anu kapesona ka paras anu geulis nya. Jadi anu jadi pujaan hatena tuh, hatena ge dibawa tuh Kang Jarwo tuh hatena.
1: Ngan eta geulis teh mojang Bandung cenah.
0: Bandung.
1: Oh, mojang Bandung.
0: Jauh nya. Da abdi mah cenah urang Bandung Kang jeung gitu.
1: Oh, kitu nya.
0: Sanawanya.
1: Mojang Bandung.
0: Kenal urang Bandung mah gitu nya.
1: Padahal mah ayeuna mah sanes urang Mojang Bandung, Mojang Bandung wae nu garulis teh nya. Aya Mojang Rangkas.
0: Aya Mojang.
1: Aya Mojang Serang.
0: Aya
1: Mojang Pandeglang. Oh, begarulis ngaran Mojang mah.
0: Benernya. Gitu. Pilihan ya.
1: Mohon gitu.
0: Pilihan. Jadi ieu teh lagu asal Jawa Barat. Anu ngagambarkeun suasana hate ti lalaki anu mendem rasa kitunya. Rasa niat hayang kenalan jeung gadis nu geulis.
1: Gitu.
0: Jadi yang kenalan ieu ya, tamanya gitu. Tah, pas geus kenalan, tah ka mana eta ya, diajak ka mana?
1: Biasana ya? Mah sok diajak ka sisi cai. Diajak nguseup.
0: Nguseup.
1: Depan ada diajak nguseup mah kumaha nya mau enggak mau teh kudu dek maturan.
0: Nah, eta.
1: Komo cenah dek nguseupna lain kasih cai tapi ke tengah cai misalkan pakai parahu.
0: Benarnya kayak
1: getek. Pakai getek gitu nya. Eta moal ninggalkeun.
0: Moalnya kunaon eta?
1: Atuh pan bingung kudu ngojay manehna. Parahuna atau getekna teh di kayuh mah cenah ka darat. Tah tidinya tah pendekatan teh ya.
0: Pendekatan ih.
1: Tapi lamun misalkan diajak ngobrolna cenah di warung, di kafe cenah. Ketika manehna teu setuju, teu resep atau bisa leumpang.
0: Nah, eta.
1: Tah jadi satu solusi teh lah kitu. Candak naik perahu. Ka tengah cai. Tah dirinya ngobrol ungkapkeun rasa cinta. Gitu. Lamun misalkan dina nembak teh mah cenah, Neng. Ah, teh bogoh. Eta mah jawabannya
0: geus biasa saklisenya.
1: Geus kudu jawabannya kudu diterima.
0: Kudu eta mah nya.
1: Lamun teu diterima rek ditinggalkeun gitu. Perahuna gitu.
0: Arek ngojay kumaha teu bisa.
1: Atau pasti diterima eta mah.
0: Makanya lamun eta kenalan aja ka tengah-tengah cai. Heeh.
1: Ya. Nah,
0: bawa kana getek.
1: Heeh, Neng lamun Neng teu nerima cinta ya digulingkeun dia. Nya perahuna ya.
0: Bener.
1: Ditenggelamkeun cenah gitu. Atau tama mereka paksa narima masa, gitu.
0: Oh mau on jeneng. Kalima AA jeneng gitu nya.
1: Tapi ula lo sampai di nanteng rana lo sampai ditenggelamkan.
0: Ula.
1: Nah, itu mah jadi tujuannya mah supaya ulah kaganggu gitu.
0: Gitu nya.
1: Ada misalkan diterima atau tak terima nama atau biasa lah resiko itu mah.
0: Resiko.
1: Baru kan tadi itu ya awalnya itu mikir cuman kedah dipikir heula gitu.
0: Dipikir heula
1: jeung. Ah, soal neneng mah cenah ku Ibu Rama. Tasan kenging bobogohan cenah gitu.
0: Sebab Aa mah teh kumisan cenah gitu nya.
1: Tapi lamun aku misan mah cenah bareun.
0: Komo putih mah cenah nya.
1: Oh, eta mah nyetrum.
0: Nyetrum.
1: Lain beracun deh nyetrum putih mah.
0: Lain benten cenah ieu mah narasana ge cenah ieu.
1: Dewasa cenah ieu mah ama cenah gitu. Lain dewasa neneng eta mah aki-aki cenah. Dikamanakeun matana neneng. Teu bisa ngabedakeun mana an dewasa dengan aki-aki.
0: Aduh, benar-benar eta mah kumogoh mah nya teh kan jenggot nu putihnya.
1: Teu. Padahal mah eta sapamegatna teh kapungkurna sok ulin dina tangkal jambu.
0: Tangkal jambunya.
1: Gitu.
0: Jadi ya pentil jambu ya tanya sok ada etanya gitu.
1: Jadi kebawakeun gitu tah. Atau lamun hayang hideung dia mah teu gampang disemir.
0: Semirnya.
1: Gitu. Ya, nu rada awet mah pake bujur seeng.
0: Benar.
1: Pekat hidungnya gitu mah.
0: Oh, itu mah leteng
1: namanya. Restrang nama.
0: Bagus sama.
1: Begitu lamun misalkan pas ngambung teh langsung nempel dina pipina hideung.
0: Cemong ya.
1: Cemong.
0: Hayo urang lajeng gede nya Kang Jurunya.
1: Nya.
2: Gabungkan terus 88 Mutakuri FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Love Lebak.
1: Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijimat melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentahun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLIK lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Kabupaten Usah Daya masih di kawasan Jalan Abdinegara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Tekaros parantos 25 menit lewat kita 20 til waktu Indonesia Baratnya.
1: Ya, terus 25 menit langsung di jam 11 wenginya. Atur nuhun ke pemirsa yang masih ngiringan di naya acara.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan sajian ataupun lagu-lagu anu orang kemas di wengi itu tiasa ngarencangan suasana istirahatna,
0: yeah,
1: oge meureun tiasa menyemangati ke pemirsa menuju aktivitas.
0: Nah, itu anu biasa
1: aktivitas napan aya anu di warung, aya anu keur
0: jaga naon dia teh?
1: Atuh yang menjaga pos maksudna mah gitu nya, jeung jaga keamanan di masing-masing instansi ataupun perusahaan.
0: Nah, gitu.
1: Terus menjaga pos ronda.
0: Pos ronda
1: sareng ngajaga rangda.
0: Besing pindah gitu nya.
1: Besing pindah tempat maksudna mah.
0: Tempat gitu
1: nya. Dipindahkeun gitu. Nah, jadi kudu aya nu ngajagaan.
0: Dijagaan bae.
1: Salamun dipindahkeun teu lapor ka RT setempat tan bisi leungitkeun.
0: Ya, kentonganannya ketongan. Kentongan cabenya.
1: Aya anu cabe, aya anu nanti ngaranna anu modalna bawaan aslina gitu nya.
0: Aslina ya.
1: Jadi ternyata ngomongkeun kentongan teh ti kapungkur memang aya teh itu bagian dari nanti ngaranna alat.
0: Alatnya.
1: Alat untuk memberitahukan atau menginformasikan
0: ke masyarakatnya.
1: Ke masyarakat. Bahwa misalkan kondisina keur nyaman kumaha ketokana teh gitu ta. Pami rada aya anu sesuatu atau aya tanda suara nate ya gitu.
0: Lamun teu aman gitu nya.
1: Lamun teu aman bes rada ngaguruh eta. Teureun-eureun. Jeung eta lain masalah keur ngaronda bae gitu nya. Keur jaman perang ge cenah eta. Kentongan teh ciri lamun misalkan aya datang penjajah cenah gitu nya. Nah, kentongan teh nyawara teh keur cepet warga teh yang mengungsi
0: gitu,
1: ke tempat aman gitu nya. Evakuasi lah sebutna.
0: Lamun erang da datang kumaha?
1: Lamun datang eta kentongan disebutkeun heula. Soalnya lamun di ayakeun di pantek atau nurungkap kayak istrina gitu kan.
0: Nah, eta.
1: Nyampuran naon maksudna?
0: Maksudna.
1: Tadi aya lagu Citorek.
0: Citorek nya.
1: Ngagambarkeun tentang kaendahan alam anu lebet di kawasan wisata nasional.
0: Nasional.
1: Namina teh negeri di atas awan.
0: Awan ya.
1: Leman bahasa Sundana mah naon teh aranna teh?
0: Negeri di atas luhureun mega nya.
1: Negeri luhureun mega cenah gitu.
0: Gitu nya.
1: Jadi eta teh kawasan wisata anu dikembangkan baik ku pemerintah provinsi Banten, oke ku pemerintah daerah Kabupaten Lebak, terus oke dilebetkan gitu, jadi destinasi wisata unggulan gitu. Jadi terus tararangan gitu bahwa di Kabupaten Lebak provinsi Banten teh ternyata ayah negeri tas awan.
0: Nah, sok mangga dan
1: jadi ayah awan tenan nu katingali mulai dini hari tah. Atau subuh tanda gitu tak?
0: Subuh eta munculnya.
1: Oh eta muncul.
0: Tiris sebenarnya cuacanya.
1: Pamidi pegunungan pasti tiris.
0: Di tirisnya.
1: Gitunya. Entong kan istilahnya cuaca hujannya. Cuaca nu biasa bagai kerasa.
0: Kuduna nyandak sahaya tak kalau gitu.
1: Tiris nyandak. Gitu, iya tukang jagong. Ngarang hanetan begitu. Permana mah ya, ayat tungku natenya.
0: Aya hanet.
1: Hanet begitu.
0: Surubahanya.
1: Tuh surubaha gitu.
0: Hanet teman.
1: Jadi hanet bae. Kumaha nama Mang Jarwo misalkan teh tuang jagong mau kompor na bae lah. Ngarang hanet gitu nya karena cuaca di gunung teh beneran tiisna. Suhu derajat na ge benten umpami di gunung mah gitu nya.
0: Ngabeut-beut deh pokoknya.
1: Rada tiis gitu nya.
0: Tiis.
1: Jadi lamun misalkan pake bajuna ukur salah hiji hungkul mah meureun nyerap eta tiisna. Jadi kudu pake jaket, mantel gitu nya. Nah, narah bisa ngajaga angin.
0: Nah, jeung angin dijaga.
1: Tiisna gitu.
0: Pokona mah kedah ngajaga nya kondisi fisik aja. Ya urang lajeng gede nya.
1: Ayo mangga
0: ngantosan nih ada niatnya.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
5: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
4: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
6: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
8: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa, kamu tahu saat ini mana waktu datang kemudian di acara seni budaya Sunda Pop.
1: Jadi hatur nuhun ke pemirsa atas ngiringan di acara Pak Marsalim di Cilegon atas monitor yeah. Di mimitin tapi ke Ayona. Jadi hatur nuhun sekali deh ke pemirsa nu terus stay tune di yeah. Multatuli 89 FM.
0: Nah gitunya orang ngetuptaskan di acara iya hatur nuhun ke suhu nombor neka tidak beri acara yang senuk kerang saya Kang Riko di Nawang iya
1: sarang Mang Jarwo
0: kami tundur hang ne tunggur akhir kalam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Ayo, sekarang Mama tanya, Arasya yang jawab ya.
1: Oke, Mama.
0: Siap? Di darat ada apa?
1: Bis dan kereta.
0: Betul. Di laut ada?
1: Kapal laut.
0: Kalau di udara ada?
1: Pesawat.

0: dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif.
1: Iya.
0: Halo adik-adik, sahabat Multatuli, halo, selamat halo. Pagi semuanya.
1: Selamat
0: apa
1: pagi.
0: Kabarnya nih hari ini?
1: Semoga sehat ya, Ayah.
0: Ya, semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan pastinya super semangat. Kembali lagi nih bareng Kak Fatih dan
1: Abililo
0: di program kesayangan kita, yaitu Multatuli Weekend. Selama satu jam ke depan, Kak Fatih dan Abililo bakal menemani waktu santai kalian dengan lagu anak-anak yang seru, cerita-cerita menarik, dan tentunya ada buku yang akan dibawakan oleh kakak-kakak dari Komunitas Read Aloud
1: Kabupaten Lebak.
0: Iya. Nah, buat adik-adik atau sahabat Multatuli yang lagi kumpul bareng keluarga, lagi belajar, atau lagi asik di rumah, boleh dong pasang telinganya, dengerin baik-baik kita ya.
1: Okay.
0: Nah, kalian juga bisa banget kirim-kirim salam atau minta lagu favorit kalian lewat WhatsApp di nomor 0811-8068-900.
1: Okay.
0: Nah, biar makin semangat, kita dengerin dulu yuk lagu yang satu ini.

Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi.

0: 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk adik-adik sahabat Mutatuli yang masih terus setia bersama kami di Mutatuli FM, menemani sahabat Mutatuli cilik yang hari ini tentu sedang bersiap-siap atau sedang sarapan di tempatnya masing-masing ya. Dan juga untuk adik-adik, terima kasih yang sampai saat ini menjadi anak baik, bangun lebih pagi, kemudian juga sudah mandi, kemudian juga sudah sarapan, dan juga sudah bantu-bantu ayah bundanya.
1: Yeah.
0: Nah, biasanya yang bisa kita lakukan untuk membantu ayah bunda apa sih di rumah?
1: Salah satunya nih biasanya bangun tidur langsung beresin kasur.
0: Itu satu.
1: Ya, terus nyapu-nyapu beresin.
0: Bisa tuh.
1: Beresin kamar, beresin rumah gitu.
0: Sampai mungkin kalau yang sudah bisa cuci piring sendiri, boleh bantu cuci piring sendiri.
1: Cuci piring, cuci baju tuh.
0: Oke.
1: Lumayan.
0: Siap. Nah itu dia adik-adik, jadi kalau misalnya adik-adik hari ini kebetulan libur, gak sekolah atau gak ada agenda lain, bangun pagi sambil dengerin kita berdua di sini sambil bantu-bantu ayah bundanya.
1: Iya boleh.
0: Iya ya, sampai beres, sampai semuanya rapi, sampai rumahnya bersih.
1: Iya.
0: Jangan kemana-mana ya, ya. Seperti biasa, kita bakal terus menemani adik-adik sahabat Mutatuli. Dan nanti A juga punya informasi nih.
1: Iya.
0: Apa nih A yang bakal dibagikan nanti?
1: Nanti aja lah,
0: nanti aja lah ya. Belum ketemu kayaknya ya. Oke. Nanti Kakak Pati punya sebuah cerita atau sebuah informasi untuk dibagikan kepada adik-adik sahabat Mutatuli semuanya. Makanya adik-adik jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di
1: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan